Melisedi FM le emale setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi, ke Molelwa.

Lesosu e mashume mararo kamara hora ena ya borobong ha re sutshele ntate moruti Thabiso Ntlatseng me hopola hlaikitse o bala ditabatsa hai buka kya Isaiah gaolo kya mashume amane le metso meraro o bala temana ya leshume le metso e robong ntate moruti sebaka ke sa ha